0: Ove malamin soli. Sana dalalik. Man urtu kidam uru. Ramajil gal. Mandanon sinyak sampaka. Lulu yep darawaru bolu. Ben sistem bunga hamantini dapat rasa sebuah permetun di hal ini Afrika menyebutnya om nomware yenim dom yenim bim
1: Tomo Muhammad lagi mbota Gambia lagi Kanadu masilola mansono ya ulo mkuo mengalong kam mansono ya sifano wako nolale me alami mantade nso kumengalong ko haramadi iliyo sekiunu wako nolale amanga kutu mengalong kasono ya tali.